Augusta, horreur, non, c'est juste. Alak bani bani tanso, mamini Virginie, c'est la 1. Samani Deborah, Ababani Franck, Denganaï. Ala bumbi tonga na zwako yenga ko. Chimunzo matanga chidungu na wako chala. Ayazo usela sa matanga chidungu na chisewani. Evra Conte. Eya Kolo wakwa. Ka osi Bruno. Denga na yi. Denga na El Chibino. Alonse kwa marangwa kwa nduchi. Uchala jwez anniversaire avu. Asewa doide. Babani Herman. Mamani Christelle. Aumbani ako yanyo. Aya yanya tani. Ala bumbi tonga na zwako yenga kochi. Munzo ni matanga chidungu na wako chala. Doide. Elsie. Darus, joyeux anniversaire à vous, Doide, S. Lidarus, longue vie.